أبكي وزاد أنيني شوقا إليك حبيب من لوعتي وحنيني القلب فيه لهيب ذكراك يا محبوبي في القلب ليس تغيب كن مسعفي ومعيني إن الغرام يذيب لكن ما يرويني أن الغرام طبيب. Aku menangis dan semakin keras tangisanku karena rinduku padamu wahai kekasih. Cintaku dan rinduku terus membara di dalam hati. Namamu wahai kekasihku takkan pernah sirna di dalam hati. Jadilah engkau pelindungku dan penolongku. Sungguh cinta ini kan terus mengalir. Hanya satu penyejuk hatiku, cinta ini adalah pelipur laraku. Saudara-saudaraku, Rasulullah adalah orang yang baik budi pekertinya, tampan rupawan, penuh cahaya, bagaikan matahari berjalan di wajahnya. Wajahnya nan bersih berbalut warna merah, lebar matanya, panjang hastanya, tegap badannya, lebar dahinya. Wangi tubuhnya lebih harum daripada minyak misik. Semerbak harum tercium darinya, meski beliau tidak memakai wewangian. Wahai pecinta Rasulullah, Rasul yang pemaaf, penyambung tali silaturrahim, kejahatan yang menimpanya, beliau balas dengan kebaikan. Rasul yang penyabar dan bukan pendendam. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha qalat, "Man taqama Rasulullah li nafsihi illa an tuntahaka hurmatullah fi syai'in fayantaqimu biha lillah." Rasulullah tidak pernah balas dendam untuk dirinya. Beliau mendendam jika ada larangan Allah yang dilanggar, maka beliau membalasnya hanya karena Allah semata. Suatu ketika, seorang Yahudi yang mengetahui sifat-sifat Rasulullah di dalam Taurat, ingin menguji Rasulullah. Dia bertransaksi dengan Rasulullah. Ketika itu Rasulullah membeli darinya sesuatu dengan dihutang. 3 hari sebelum batas waktu pembayaran tiba, orang Yahudi ini datang kepada Rasulullah dengan mengeluarkan kata-kata penghinaan, bukan hanya kepada Rasulullah, tapi juga ditujukan kepada keluarga beliau. Orang Yahudi itu mengatakan, "Wahai Bani Abdul Muttalib, kalian suka menunda-nunda hutang." Spontan, ketika itu sahabat Umar bergegas ingin memukulnya. Akan tetapi Rasulullah yang mulia, dengan tutur katanya yang sopan, beliau melunasi hutangnya. Orang Yahudi itu pun lega, seraya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ia masuk Islam karena sifat mulia Rasulullah. Wahai orang-orang yang merindukan Rasulullah, Rasul yang mulia, Rasul yang jujur, penuh amanah, dermawan lagi pengasih. Rasul yang pemberani, senantiasa taat kepada Allah, penuh kasih sayang, dekat dengan fakir miskin dan anak yatim. Tawadu dan semua sifat-sifat yang baik yang Allah perintahkan dalam Al-Quran ada pada diri Rasulullah. Kana khuluquhul Quran, adalah Al-Quran akhlak Rasulullah. Semoga kita termasuk orang-orang yang dapat mengikuti suri tauladan Rasulullah, meneladani sifat-sifatnya dan menapaki jejak perjuangannya. Amin ya mujibassailin.

0: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين.
1: Pelajaran kali ini tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Allah ada tanpa tempat dan arah. Karena seandainya Allah mempunyai tempat dan arah, maka akan banyak yang serupa dengannya. Karena dengan demikian, berarti ia memiliki dimensi, yaitu panjang, lebar, dan kedalaman. Sedangkan sesuatu yang demikian, maka ia adalah makhluk yang membutuhkan kepada yang menjadikannya dalam dimensi tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
0: "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana Allah wa lam yakun shay'un ghayruh." Rawahu al-Bukhari wal-Baihaqi wa Ibn al-Jarud.
1: Maknanya, Allah ada pada azal, keberadaan tanpa permulaan, dan belum ada sesuatu pun selainnya. Nah, makna hadis ini adalah bahwa Allah ada pada azal, keberadaan tanpa permulaan, tidak ada sesuatu selainnya dan bersamanya. Pada azal, belum ada angin, cahaya, kegelapan, arus, langit, manusia, jin, malaikat, waktu, tempat, dan arah. Maka berarti Allah ada sebelum terciptanya tempat dan arah. Maka ia tidak membutuhkan kepada keduanya dan ia tidak berubah dari semula, yakni tetap ada tanpa tempat dan arah. Karena berubah adalah ciri dari sesuatu yang baru, dan makhluk merupakan sesuatu yang baru, yakni dari tidak ada menjadi ada. Al-Imam Abu Hanifah dalam kitabnya Al-Fiqih Al-Absad berkata, Allah Ta'ala ada pada azal, keberadaan tanpa permulaan, dan belum ada tempat. Dia ada sebelum menciptakan makhluk. Dia ada dan belum ada tempat, makhluk dan sesuatu, dan dia pencipta segala sesuatu. Al-Imam Fakhruddin Ibnu Ansakir dalam risalah akidahnya mengatakan, Allah ada sebelum ciptaan, tidak ada baginya sebelum dan sesudah. Atas dan bawah, kanan dan kiri, depan dan belakang, keseluruhan dan bagian-bagian. Tidak boleh dikatakan kapan adanya, di mana dia, ataupun bagaimana dia. Dia ada tanpa tempat. Maka, sebagaimana dapat diterima oleh akal, adanya Allah tanpa tempat dan arah sebelum terciptanya tempat dan arah. Begitu pula akal akan menerima wujudnya tanpa tempat dan arah setelah terciptanya tempat dan arah. Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Al-Asma Was-Sifat mengatakan, sebagian sahabat kami dalam menafikan tempat bagi Allah mengambil dalil dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء رواه مسلم وغيره.
1: Maknanya, engkau adz-dzahir yang segala sesuatu menunjukkan akan adanya dan tidak ada sesuatu di atasmu, dan engkaulah al-batin yang tidak dapat dibayangkan, tidak ada sesuatu di bawahmu. Yaitu jika tidak ada sesuatu di atasnya dan tidak ada sesuatu di bawahnya, maka berarti dia tidak bertempat. Sedangkan salah satu riwayat hadis jariyah yang zahirnya memberi persangkaan bahwa Allah ada di langit, maka hadis tersebut tidak boleh diambil secara zahirnya. tetapi harus ditakwil dengan makna yang sesuai dengan sifat-sifat Allah. Jadi, maknanya adalah zat yang sangat tinggi derajatnya.
0: روى الإمام مالك والإمام أحمد أن رجلا من الأنصار جاء بأمة سوداء وقال يا رسول الله إن علي رقبة فإن كنت ترى هذه مؤمنة أعتقتها فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت نعم قال أتشهدين أني رسول الله؟ قالت نعم قال أتؤمنين بالبعث بعد الموت؟ قالت نعم قال أعتقها.
1: Al-Imam Malik dan Al-Imam Ahmad meriwayatkan bahwasanya salah seorang sahabat Ansor datang kepada Rasulullah dengan membawa seorang hamba sahaya berkulit hitam dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya mempunyai kewajiban memerdekakan seorang hamba sahaya yang mukmin. Jika engkau menyatakan bahwa hamba sahaya ini mukminah, maka aku akan memerdekakannya." Kemudian Rasulullah berkata kepadanya, "Apakah engkau bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah?" Maka sang budak menjawab, "Ya." Kemudian Rasulullah berkata lagi, "Apakah engkau bersaksi bahwa saya adalah Rasul utusan Allah?" Maka ia menjawab, "Ya." Kemudian Rasulullah berkata, "Apakah engkau beriman terhadap hari kebangkitan setelah kematian?" Ia pun menjawab, "Ya." Kemudian Rasulullah berkata, "Memerdekakanlah dia." Riwayat inilah yang sesuai dengan prinsip-prinsip dan ajaran agama Islam, karena di antara dasar-dasar Islam bahwa orang yang hendak masuk Islam, maka ia harus mengucapkan dua kalimat syahadat dan bukan yang lainnya. Senada dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari di atas perkataan Sayyidina Ali ibnu Abi Thalib, semoga Allah meridhoinya, berkata,
0: قال سيدنا علي رضي الله عنه كان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان رواه أبو منصور البغدادي في الفرق بين الفرق.
1: Maknanya Allah ada pada azal dan belum ada tempat, dan dia Allah sekarang setelah menciptakan tempat tetap seperti semula ada tanpa tempat. Karenanya tidak boleh dikatakan Allah ada di satu tempat atau di mana-mana. Juga tidak boleh dikatakan Allah ada di satu arah atau semua arah penjuru. Akidah yang mesti diyakini adalah bahwa Allah ada tanpa tempat dan arah. Al-Imam Ali mengatakan,
0: وقال سيدنا علي رضي الله عنه إن الله خلق العرش إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته رواه أبو منصور البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق.
1: Yang maknanya sesungguhnya Allah menciptakan arsy adalah makhluk Allah yang paling besar untuk menampakkan kekuasaannya dan bukan untuk menjadikannya tempat bagi zatnya.
0: قال سيدنا علي رضي الله عنه إن الذي أين الأين لا يقال له أين وإن الذي كيف الكيف لا يقال له كيف رواه أبو المظفر الإسفرايني في كتابه التبصير في الدين.
1: Sayyidina Ali mengatakan yang maknanya sesungguhnya yang menciptakan aina yaitu tempat tidak boleh dikatakan baginya di mana yaitu pertanyaan tentang tempat, dan yang menciptakan kaifa adalah sifat-sifat makhluk tidak boleh dikatakan baginya bagaimana. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam.